0: juga. Cucu kawe itu dia sebenarnya lewat suhu sana.
1: Your time is 2:19 p.m.